Prophet Francis Kwate nya bretie mi na o shebre besisa nya Prophet Francis Kwate nya bretie mi.